kudukana ndirakudukania muthenya wa rucio kuma tha inyanya na gutugaga ne kindu gigwito rucio ne kirucio ne kindu gigwito rege Sunday hookup Sunday jaroge kamenye mechanic theka ndakona riu maudu marathi mari kireire riu maudu marathi mari kireire riu maudu marathi mari kireire ani guraga nginyanaga nginyagia dagika muthia ni wenda uria ngoroga naguo waku nginyanaga nginyagia dagika ya muthia na riu tondu drona tuikete drona tuikete drona twedido drona idhaliriria muthia twedido na tondu tutihota kwedido sio the si hamwe tutihota kwedia ido sio the si hamwe